0: Waktunya untuk Hits News di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio.
1: Buat lo sobat Hits yang tiap paginya atau tiap malamnya suka cari ikan seger.
2: Oh iya.
1: Ini ada berita bagus karena Pasar Ciroyom ini bakal direnov jadi pasar modern.
2: Lebih nyaman udah pasti ya.
1: Itu lebih wangi pula.
3: Jadi memang perusahaan umum daerah Pasar Juara memastikan kalau nantinya setelah renovasi, Pasar Ciroyom bakalan nyediain lebih dari 1000 ruang dagang buat para pedagang. Keprokulat.
1: Us! Luar biasa.
3: Pemanfaatannya sendiri bakalan diatur lewat surat tanda pengesahan diri para pedagang dengan periode selama 20 tahun.
1: Dan untuk revitalisasi Pasar Ciroyom ini nggak cuma fokus pada pembenahan fisik menjadi pasar yang lebih modern, tetapi juga pembaharuan pada kepastian hukum, transparansi pengelolaan aset, dan keberlangsungan usaha pedagang lainnya.
2: Cakep.
0: Nantikan Hits News berikutnya. Cuma ada di 103,9 Hits Unicom Radio. Hits Unicom Radio. Semua hits ada di sini.

0: Sobat Hits, sekarang di Hits Unicom Radio udah kedatangan tamu loh. Siapa ya kira-kira? Yuk kita langsung ajak obrol aja.
1: 103,9 Hits Unicom Radio, semua hits ada di sini.
2: Pastel pagi benar siaran di hotel live from Tebing View Azana Bandung.
1: Betul, tadi kita udah janjiin kita bakal menghadirkan tuan rumah.
2: Iya, ini tuan rumah bukan yang punya tanah.
1: Oh bukan.
2: Iya, tadi Devan bilangnya yang punya tanah kita aja ngobrol, bukan dong. Iya, orang have. Amin.
1: Karena ini tempatnya orang have juga.
2: Oh iya sih. Di pagi hari ini ada Mas Iwan Mulyana selaku resort manager, selamat pagi. Dan juga ada Mbak Fitri selaku sales eksekutif, selamat pagi.
1: Alhamdulillah, ini kita ketemu orang-orang yang memang patut harus kita tanyain.
2: Oh iya.
1: Karena kita tadi kemarin baru nyampenya jam 7 malam. Nah, belum sempet nikmatin baru nikmatin pemandangan aja di sini.
2: Di malam hari itu pun
1: belum jalan-jalan.
3: Pengalaman pertamanya berarti malam pertama.
2: Pokok agak janggal juga sih malam pertama. Posisi kita berlima laki-laki semua. Agak janggal disebut malam pertama. Iya.
1: Malam berlima.
2: Iya. Cuman malam hari kita datang langsung disuguhi sama si Siti. City light di belah sini.
1: Bisa aja nak Kanjar ini.
2: Takut jangan, Siti siapa ya? Staff kita. Cuacanya nyaman, enak juga. Malam tuh dingin banget ya di sini ya.
3: Bisa sampai 14 derajat Celcius.
2: Oh, wow. 14 derajat 14 ya. Derajat
1: dingin banget ya. Kemarin malam berapa derajat, Jan? Oh, AC dimatiin, Mbak.
2: Iya.
4: Padahal kita ada fasilitas AC ya di dalam kamarnya juga, tapi tetap pasti kalau malam pasti dimatiin.
2: Benar-benar.
1: Itu maksudnya
2: karena AC-nya kita enggak pakai, makanya sempat kita bongkar dulu AC-nya ya.
1: Enggak dibongkar dong, enggak dibongkar.
2: Oh, tetap dipasang ya.
1: Iya.
2: Oh, iya.
1: Yang dibongkar mah biar yang di Cibinong aja, Jar. Oh, yang di sini mah jangan dibongkar.
2: Itu lapas maksudnya. Lapas. Iya. Memang ini sama-sama nyaman.
1: Betul.
2: Cuman bukan lapas.
1: Nah.
2: Ini kan banyak banget ya buat dari kamar-kamarnya juga. Ini tuh kita kebagian di tipe apa ya?
4: Spesial untuk Hits Unicom. Tipenya kita paling mahal.
2: Wah, luar biasa.
4: Di Family Suite Glamping. Oh, jadi itu pas banget sebenarnya untuk banyakan family juga cocok banget untuk family karena bisa untuk berempat sebenarnya. Bisa juga maksimalnya bisa juga tuh untuk berlima, delapan. Karena kita juga ada space juga untuk extra bed juga.
2: Okay.
4: Bisa juga terus tambah lagi kita kan luas juga untuk area ada belakang balkoninya, di depan ada, terus di belakangnya juga ada buat barbeque. Wah, pas banget cocok di area belakang, taman, terus di toiletnya juga kita ada ini ya, ada bathtub. Wah, jadi gitu. Memang spesial untuk family suite dan spesial untuk Hits Unicom.
2: Banyak loh. Yang saya takutin tuh keluar bill di akhir itu. paling mahal
3: udah kan. Pasti
2: tiba-tiba keluar bil kaget juga kita Pak.
1: Ya makanya nanti kita keluar kamar langsung masuk mobil.
3: Nah, itu aman kayaknya.
1: Itu paling aman emang.
2: Memang obrolan di pagi hari ini tujuannya untuk sesadu sih. Bisa ini mah kalau bisa mah apa gitu.
1: Oke, untuk fasilitas kamarnya tadi ada kayak backyardnya, untuk ada bathtubnya juga. Kalau untuk fasilitas selain yang ada di kamar yang ada di Tebing View ini ada apa aja?
3: Oke, kita biarpun di area tinggi, area dataran tinggi, kita tetap menyediakan untuk AC.
1: Oke.
3: Untuk fasilitas di kamar itu kita menyiapkan coffee maker untuk tamu-tamu bikin kopi atau teh. Lalu juga ada refrigerator kalau memang dari tamu-tamu tuh bisa membawa makanan dan disimpan yang harus disimpan di sana.
1: Oke.
3: Lalu untuk di bathroomnya kita menyediakan shower, rain shower, lalu untuk kloset duduk dan bathtub itu sudah pasti ada.
2: Itu dari awal adanya Tebing View memang fasilitasnya itu untuk di kamar ini atau semakin namanya atau untuk kayak upgrade lagi
3: Oke, glamping, kita kan glamping ya, tapi tetap fasilitas kita tuh fasilitas hotel berbintang. Seperti gitu, biarpun temanya glamping.
1: Nah, iya sih. Yang luar biasanya ada Netflix gratis.
3: Nah, itu tambahan.
2: Iya, iya, iya, iya. Semalam tuh mau Netflix and chill cuma sama Devan, gimana ya? PR. Males gitu.
1: Oke, kalau untuk fasilitas di luar kamar?
4: Oke, kalau untuk fasilitas di luar kamar, kita juga ada area di restoran yang pastinya. Betul. Terus depannya juga langsung swimming pool. Tapi untuk saat ini itu masih dingin untuk airnya. Terus kita juga ada di lantai 2 juga untuk kafenya, Tebing Senja Coffee. Terus kita juga punya area belakang, ada meeting room, ada musola, sama untuk toilet juga. Dan ada amphitheater juga untuk event-event. Pastinya juga, ayo dong bikin event.
2: Lihat di belakang itu luas loh.
4: Terus ada mini garden juga untuk gathering, cocok banget untuk team building, mini-mini fun games, cocok banget.
2: Seru banget.
1: Banyak banget kan sob ya fasilitasnya. Tapi dari semua fasilitas yang ada,
2: ini
1: Tebing View nih mau nyuguhin pengalaman apa sih buat Sobat Hits gitu yang nantinya mau nginep di sini?
4: Cocok banget kalau untuk Sobat Hits kesini itu untuk anak muda dengan semua kalangan ya, untuk family juga cocok. Karena kita juga kalau malam, terus apa untuk malam minggu, pasti ada api unggun.
2: Oh iya.
4: Iya, api unggun. Nah, kita
2: pramukanya ada? Oh, siapa tahu include sama kakak pramuka.
1: Cuali bukan pramuka.
2: Oh iya, masalahnya kita belum nyiapin yel-yel.
4: Iya. Karena di situ nanti ada api unggun, terus nanti juga ada live akustik juga sambil nyobain makan-makanan kita juga.
2: Iya. Memang sih ini banyak banget yang disuguhin ya.
1: Betul.
2: Maksudnya yang di meja ini
4: Iya. Harusnya spesial. Ini tuh namanya ada, kalau ini khusus tehnya teh rimpang. Ini cocok nih kalau di pagi dan malam hari.
2: Oh serius ini?
4: Iya.
2: Teh rimpang namanya.
4: Nah,
2: teh
4: ini...
2: rimpang itu dari mana ya? Atau dibuatnya dari apa?
1: Atau siapanya Teh Risa?
2: Enggak, beda lagi. Teh Risa itu jurnal Risa.
4: Ini dibuat ada kunyit di dalam teh ini. Terus ada serehnya juga. Ada lemon. Terus ada jahenya. Jadi ini bagus untuk pencernaan. Terus juga menghangatkan tubuh. Cocok banget pokoknya kalau malam-malam sama pagi ini.
2: Wah,
4: kita tuang gitu dulu ya.
1: Boleh. Karena ini panas ini. Biasa loh
2: ini warnanya tuh kuning ya. Saya pikir extra joss pagi hari.
1: Ini minuman energi juga, Jack.
4: Iya.
1: Tapi yang terbuat dari bahan herbal.
2: Oh benar, benar-benar. Bikin lancar juga.
1: Boleh coba. Atuh.
2: Ya, lancar rezekinya.
3: Jangan lupa satu lagi. Apa tradisional, tuh? Bala-bala.
1: Ini
3: itu wajib ada.
1: Betul. Sunda mah pagi-pagi ku bala. Beda sama orang Prancis yang makan roti baguette ya. Oke, ini luar biasa banget ya. Ini pengalaman yang cukup keren yang bisa gue alamin. Pagi-pagi disuguhin minuman herbal.
2: Yes.
1: Ada juga ini ubi-ubian.
3: Rebusa.
2: Oh, dari petaninya langsung? Oh,
3: iya.
2: Oh gitu. Oh, berarti masih fresh banget ini ya. Wah, seru banget sih. Ini pasti enak banget, Van. Banyaknya makanan yang disiapin buat pagi hari ini, sama kayak banyaknya promo yang udah disiapin buat Sobat Hits juga.
1: Wah, apa nih?
2: Ada. Nanti kita bakalan kasih tahu promonya ada apa aja yang ada di Tebing View Azana Bandung.
1: Iya, tetap di Pastel.
2: Pagi benar,
1: siaran di hotel.

0: Bak Owen Sip Helena Soffing at Sanaslo in Natomic Adoslungo together again, Dan Nedo, Nitten Hundred Fiatri Semisacumas in the Casimo.
1: In Mokadas Mitchmark, but
0: no, I need
1: a Tessa Ultimico Sok, Pisus Segoya seeing it to Maris Madame, some midowers and Nico won't. Man, she never said to Ultimico to come to Akisus at Kimmer Sewer Army, said, Chicking in Donny Dama to cause as got the roughing a card up, but. What cast lock money, no mutual cut, because if he shoot it does, was he was come on?
2: Come on.
1: A messy utocal and be slow it.
2: Going up in his shadow.
1: In us of the shadow. Una, Pasiwak put because he fish, Ulumic or sock, but not in Nelson, Akis, so Sissima Susi, than Nero, Pisocatic, and your sarcas in the Sumdunga Susrap, Susrap Sona.
2: Kurang kekaningan ni, amis ini, karena ni iskafir kekaningan ni, ini tisak tu ada cumi tafir ada sila tanu ingat sangat segi sah. Tapi lo, nado nak kutak kurinut, tapi ini sabtu ni ada cumi tu nara kasui susu. Ada cumi tafir sila tanu ini cini, isuma cini angusui fingsel. Una usasa kana kagat tok narema fi pagatigi utokan usuwajitan ni utokan isumemin ni ni taksasi sang nisad nunak sa mga pagatigi tama itong kaisar ni kuwad usasa am kaisar si ni nuno halin si militan na ukatay na kalong tamang tumi iso ka fi mga pagatigi tapos sa sotibol su pisina su kamat tapo. Ami suningan ni, kurang kekaningan ni. Ina cakap tu, tak cuma tafsir, tak sila tahu. Ingat sama siapa ni? Tak ada yang tak kusun.
1: Ah, iwak tu nak kanok nak yuz kafir juga siuk dah. Mat pisus kasa sih garu desem. Ina cakap tu, tak cuma nangan nasihat. Dah mat sila tahu ni orang ni ni asli bilas sah pusi. Sunat nak yuz juga siuk. Angus selalu siuk.
2: Nak yuz juga pun, utop kan? Tu saya nak nongol ni sah pun. Matuman yam kiumut na kaisi tisu tingi sesu. Ina, ang sasme fimi kiyap sa kangnok, abutaya na katangnok, utoka busi na tunga su sa katut, sketsa tanong tunga su sa katut, ukiyap tangok to ni, el katon na katu akut, to sa isi setut, tinguin na sinasoy, ukiyo tsay, kisa anguad, tamakua ilad suri angunakaj. Tamakupot ultumi, korin itu semasa yang korin itu ini satu nulun ini setinggi katanya kau, ama kan katanya kau asyang masuk pasti teman dunia zaman itu.
1: Ibas kau yang utama tu ulum ikut bisu sak bisu entahnya karak setengah tingkat kuda kekaningan ni amisun ikut susu susi.
2: Kesian kuda kekaningan ni amisun ikut susu susi utawa. Walimut atacini am nalkacing isa utokat bisina sa am asyat takput kisa do am kako sa atotawa sa kisi ayoko sa karan tisuteryo ang mucing itos masina na ito nga bayro ipasak at tawing isatani ko ak asafiru iso kisa na am bapasin akpo atacimi naot narani tamako asyat sakaw ilatiu tefisakan dalam mata fasih nampak. Menarik kasus usang kasih asin dengan nampak. Amat ukas aku aset ketu finansial.
1: Abe, kau yang bungut amat tetapi rasa nanti itu sok angus aku finansial.